kani sumarashi sumata inime aziyoza izwiya mbase dangana wani maama tenura bakara malumu wani padbola nuhuri mazimi sundani kanjamena atani wana mjidili ya rungu walangara ya mimaimani ini gavaraktamu wana iwaya mboni mbani akani ya tindana itinje bariyana hawati kismayana izara za kano wani liini vani himba juni disugena mbona kadagi ya boy wimi wanobol mamba pato na midiana jivya wani sumaisumana lisu undani yoyina shiki ya mbase danga mungu walangara ya mashiki sumaisumitininu wana mana sayoro tambi ganda na hawaii wani himba yimuwana na ngamba fai shiki himba yimuwana ngamba faiva muandini na tanga teo alidimi azihitaza gata wanazin bakta zungu walangara ya mimama teo tete wanazahini yoyi shiki na mbaze katai tani lini datani vamihinu akadige indi ya namba lini selera hau kala lini ngadi ilda da zidat wanda ngonu ba lini dare jivida lini datani cheni ginalo na mbalbo mkainde fai wavani arwande na hina fai vuni imi tide hawa ni anfadame vuni lamambi didiwi datu wanda ni vokmi ya mana kruwa blu hili ambasma ilichata tani wani ya zi fi tazori mazimi sundaka tani wani ya zi ngihum tazali kisuman teo titiwa azi ka lazina awani mazimi sundano karatini shagwada ka jamena atani awana liki ladidi wana zi bagara wana zi maga ya mburma imana padambidi wana lini burma imana bay suma na bana wani vok mkruwa blu hili vokmana li sundani ya ma sun mazeru ngole ngada yam vama yamana suma ke tabadana wan teo tituwaza nga jiget yam i mami kansa me mana gongba tau anaton mana ngada yam sunda titlita di diri wana min malhum sumuni jivirina titet wana min dezana kruwa blu ni sunudu wan teo tituwaza li sunda yam i mama wana ye sekretari general mi kona na wani titlita di diri wana min ba ngolo ni sekretari nbaga bak mambo anam dingol yor tam gol hi hexmay sumana ini irizanga tinda ha gol udam basada ali da tanazi hi taza sunda mina hexmay suman ini anga balegi bizin wani azi golose lalasim wala mai dan basin yadgi ka digi an ga de pra deu di la fatmay di dogo yamma do gro jakki da dog valkor woro din katani samsu nangli ga humunul tiso wala kolela geda

Assalamu alaikum jomande na di nyemena fada radio chadde ya kukal kal gricinu na fura radio ndara arona labar nde ku ya adikingal talawe kintawdo adikina sektambri daina ya kuungu findi ni ndin sakine dubi ndin findi luku arakuna klare iki njien ferenjiri nde adikina talam nasaran na deshi manaina adichi uru duskuruno kabin tekniki ndi Mahmoud Gassaran kentengandige ya Musa Namchukoro reji danteni nde jimta roji jiredo adikina teknisien centre meter gredi yengis nyimba halni niyona geda fi mikro ndi ashta Bakar Musa Koro samru daya labar nde kwe adikingal talawe di kranu njodukuna fanyun maru labar adikranu njodukuna fanyun adikabin teknik grleni ena wate biki adichodu suduni kirini kabin teknik biki ati ena jamaa ikrincha kam karkuduba kuran wilinga sofanchu.